0: kuncho wang hau tang.
1: Makiku tuku kainan bekis. Makiku rahu nawagi. Kiluh walai. Nanias aku yak merkiasku maras ku penailokru pangas ku laki. Musaro siak walai tuki ga bekis laku maras heleru lakui tunuhnya wila. Nanias aku mokituki ru yaku merkiasku laki liru hiak musai semiunau sembuh wawagi. Nanias aku bersinah mau angasal juga.